0: inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu.
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi sekolahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah.

0: Jadi daripada semua tabungan. Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, insan muda masih bareng Abi di acara Jogging-Joget in the Morning. In the morning, this morning at 17 August di Hari Raya Kemerdekaan. Okay, insan muda, buat kamu mungkin yang sekarang lagi 17-an, lagi jangan santai, lagi upacara. Mangat deh ya, mungkin yang lagi di Lapang Merdeka lagi pada upacara ya. Mangat ya, buat para paskibra. Mungkin Bapak Wali Kota juga dari sana kali ya. Ya, ini Abi ikut video skopi update nih Insan Muda dalam rangka HUT ke-81 juga nih ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Sukabumi bersinergi dengan Paskibraka Indonesia tingkat kecamatan. Sebanyak 35 anggota Paskibraka tingkat kecamatan Parung Kuda dan 18 anggota tingkat kecamatan Cicuruk tahun 2026 udah melakukan perekaman dan menerima acara langsung kartu tanda penduduk KTP elektronik dan Disduk Capil Kabupaten Sukabumi. Jadi penyerahan KTP elektronik itu merupakan bentuk apresiasi dan semangat merdeka dalam administrasi tangguh dalam pengabdian. Ya, diharapkan KTP elektronik ini menjadi identitas diri sekaligus penyemangat bagi para paskibraka mengemban tugas mulia pada 17 Agustus 2026 hari ini ya. Ya, untuk menyebut pemberian KTPL kepada anggota Paskibraka ini merupakan satu apresiasi yang tinggi dari Bupati Asep Japar melalui Disduk Capil atas dedikasinya sebagai Paskibraka tingkat Kecamatan Parung Kuda dan Cicuruk. Terus yang kedua, menunjukkan kepemilikan KTP itu penting bagi penduduk sebagai identitas dan mendasari semua pelayanan publik di Indonesia ya. Dan tiga itu semoga diikuti oleh seluruh pelajar yang udah memasuki usia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman baik melalui layanan jemput bola atau pun datang langsung ke tempat perekaman di Kecamatan UPTD dan Disduk Capil. Yang keempat itu pelayanan admin duk mudah dan tidak dipungut biaya. Ya, mungkin sekarang lagi pada upacara juga ya. Ya guys, insan muda. Semangat ya buat kakak-kakak dan juga abang-abang, kakak-kakak, teteh-teteh, pokoknya semuanya yang ikut upacara ya, semoga lancar ya. Dan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-81.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Jogging Jogging in the Morning. Yang lagi upacara, Bang Jan Patron untuk upacara katanya. Oke, mangat ya yang jadi pasukan-pasukannya gitu ya kan. Terus juga ya, iya aku jadi inget, aku juga pernah Insan Muda apa waktu upacara aku bacain Pancasila. Kata ininya sih kata panitianya udah aja langsung baca, udah warga-warga mereka bakal ikutan gitu ya kan kalau dibacain. Ya udah aku bacanya langsung Ketuhanan yang Maha Esa, langsung kedua kemanusiaan yang ada dan beradab. Eh tau tuh pas aku yang ketiga mereka tuh ikut baca juga gitu lah, jadi aku pelan-pelan aja gitu bacanya. jadi bocil-bocil di sana jadi pada ikutan gitu kan. Ya udah aku bacanya pelan-pelan gitu. Aduh itu waktu KKN sih seru banget. Sumpah aku jadi pengen KKN lagi deh. Ini kayaknya yang KKN Agustusan kayaknya pada di desa deh. Ih seru banget sumpah. KKN di desa tuh kayak beda gitu tuh. KKN di desa tuh lebih meriah. Terus juga kayak lapangannya juga masih ada, masih kayak kepake lah gitu. Dan di kesampingan hal itu, Abi mau spill dulu berita lokalnya dulu ya. Karena ini ada yang keracunan nih, santri ya, diduga keracunan. Ini mana penanganan terhadap santri pondok pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul Kecamatan Lembur Situ ini mual dan muntah setelah diduga mengonsumsi MBG ya. Terus berlanjut pemerintah kota ya Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ini ditanggung melalui skema bantuan kesehatan. Dan sebelumnya Fa'in menyampaikan dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang udah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli hingga perlombaan. Harusnya udah ikut 17-an juga ya. Hingga Minggu malam, ketiga santri tersisa belum kembali ke pondok. Fain mengatakan berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebenarnya ada yang udah pulang juga, udah bisa pulang sebenarnya, tetapi masih nunggu pemeriksaan dokter dulu ya, biar 100% lah gitu ya, Insan Muda. Dan ayat juga ini ya, Bupati apresiasi rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan gitu ya kan. Dia juga menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan sama Pemkot Sukabumi ya. Jadi saya medis juga, Pemkot juga melakukan observasi langsung terhadap proses distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya. Terus juga bakal merhatiin juga standar operasionalnya gitu ya kan, yang udah diterapin. Karena emang program yang bagus itu ya harus diawasi juga dengan bagus juga gitu ya kan. Kalau misalnya emang kerjanya bagus tapi kadang ya orang tuh ada aja gitu ya kan yang iseng lah, terus ngambilnya untungnya aja. Nah, maka dari itu pentingnya audit ini diterapin ya, untuk menjaga kualitas makanan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Yo, di acara jogging untuk hari ini di spesial 17 Agustus ya udah ini ya. Udah 3 jam berlalu juga dan tadi kita udah seru-seruan bareng ya. Sambil bagi-bagi voucher gratis dari Mara dan juga Maibu. Ya, mungkin yang belum kebagian jangan berkecil hati, nanti di acara lain juga masih ada kuis-kuisnya sama hadiah-hadiah menarik lainnya. Mungkin kita bakal lebih banyak ya, who knows. Pokoknya stay tune terus di NBS biar kamu makin update juga. Dan ya, thank you buat kamu yang udah nyimak ya. Dan mohon maaf dirabi jika ada salah-salah kata selama hari siaran. Dan hati-hati ya, buat yang terikutan lomba, bisi lecet ya, kamu harus sedia P3K dulu maksudnya. Entah itu mau lomba bakia kah, mau lomba karung lah, takutnya ada luka-luka gitu ya kan. Semangat buat para panitia ya, yang apa namanya ya manitiain gitu maksudnya, biar proses Agustusannya tuh berjalan dengan lancar lah ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit, durang siar, nelsi again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akinsa Muda 92.3 Rembes FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda dan selamat merayakan hari kemerdekaan ya, yang ke-81 nih Insan Muda. Oke, dan di pagi harinya nih ditemenin bareng Syifa ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request di Facebook, di Instastory juga boleh. Atau mungkin buat kamu yang mau sambil ngobrol juga bisa aja langsung nanti join ya di live TikToknya di @nbsfmsukabumi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insya Buddha, masih bareng Syifa ya tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Oke, dan di sini tentunya kamu bisa banget buat requestnya lagu-lagu Indo favorit kamu ya. Jadi yang suka lagu-lagu Indonya langsung aja gak sih buat requestnya lagu-lagunya. Dan di sini udah ada requestan juga ya di apa namanya tuh di TikTok, karena Syifa juga udah mulai live TikTok juga. Di sini ada requestan dari Kayorlai, katanya mau request lagunya The Cottons ya, yang Harapan Part 3 boleh. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama, dan kita bakal lanjut di Facebooknya. Di sini ada dari Kasadin, selamat pagi katanya, selamat pagi juga, dan juga dari Kadumayantinya yang udah hadir dari Sumatera Utara, ada juga Kadeni Akbarnya. Assalamualaikum, selamat pagi Syifa. Waalaikumsalam, pagi juga. Pengen lagunya Sumpah Mati Salina Grace, boleh ya. Sumpah Matinya udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Amir Udin nih, selamat pagi, pagi juga. Wih, sambil ngirimin ini juga ya. Apa namanya tuh flyer ini 17 Agustus, asik. Ada juga dari Kak Fitrinya juga yang udah hadir ya, katanya pengen request lagunya Avolo Tak Lengkap Tanpamu. Coba aku cek lagu Avolo ada gak ya. Avolo tidak masuk ternyata ya. Kalau gak katanya Cynthia Gabriela Percaya Aku. Percaya Aku juga kalau gak salah tuh gak ada ya. Coba yap, tidak ada lagunya. Jadi kita mungkin next lagi ya. Di sini ada dari Kalusinya. Hai Kak, aku mau request lagunya Rizky Febian yang Alama. Kalau enggak pengen Juicy Lucy aja yang Sialan. Boleh dong ya. Alama, kalau ada 9 nyawa. Emang kalau ada 9 nyawa mau ngapain tuh coba? Oke ya, lagu Alama juga udah aman, udah Syifa simpan berarti di track yang ketiga. Dan lanjut kita bakalan masuk di Insta story-nya. Di Insta story-nya di sini ada dari sebentar. Oke, ada dari Kak Farisa underscore Naura, Naura 08 katanya mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah, boleh banget dong ya. Aduh si Cegil ini. Oke, lagunya aman. Dan satu lagi ada dari Kak siapa nih? Ada dari Kajrey Soy 90 katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh, Jagat Rasa. Oke, Jagat Rasanya udah aman juga, udah ada 5 track lagu juga nih berarti. Dan tapi nih sebelum Syifa puterin lagunya, Syifa ada info dulu buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, ada Simastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 6% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. Jadi HP kamu yang rusak pun di sini juga bisa nih di service di Simastel juga. Jadi emang lengkap banget ya. Bahkan CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada.

ada. Dan gak cuma itu aja nih, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja kunjungi si Marcel Pusat ya, yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 057 21 621 621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Oke, Insa Muda masih bareng Shiva nih yang temenin kamu tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Dan di sini sebelum kita masuk ke sesi requestannya, Shiva ada info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari rumah pertama gitu kan ya, dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap nih. Ada rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci dan juga cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik 20x20 untuk kamar mandi, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama pastinya. Untuk kenyamanan, rumah ini tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga nih area carport ya, dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga pastinya. Iya, dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi juga. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat insan muda nih, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR juga didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan sampai kamu lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri pastinya. Jadi buat kamu nih yang bingung banget gitu kan ya, buat cari rumah gitu kan dengan harga yang terjangkau, langsung aja gas ya ke Geraha Mandiri Cikujang, karena mulai 2 jutaan aja loh, khusus buat insan muda gitu kan ya. Cicilannya juga ringan banget, mulai dari 1 jutaan sesuai dengan tenor yang dipilih tuh kan, kapan lagi. Jadi langsung aja gas gasi dari sekarang, gak usah nunggu-nunggu lagi gitu kan. Gak usah mikir-mikir lagi, aduh kapan ya mulainya, karena kalau gak dimulai-mulai ya gak akan pernah mulai. Oke deh, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain requestannya ya. Tadi tuh ada dari Kak Arsha Arasid, katanya mau request lagunya dari Dikta Kesepian. Boleh banget, aduh kesepian, katanya biar kakaknya gak kesepian. Tahu aja tuh saya kesepian. Gak ada yang bercanda. Ada juga tadi tuh dari Kak siapa lagi ya, dari Kak Oreo, mau request lagunya Samson, Kenangan Terindah. Aduh, Kenangan Terindah, kenangan bersama si dia, yang dimana si dianya aja udah entah kemana gitu kan, udah menghilang. Oke, di lagunya juga udah aman, udah Shiva simpan di track yang kedua. Lanjut lagi ya, di sini di Instagram sekarang. Kalau tadi kan di TikTok, sekarang kita masuk di Instagramnya. Di sini ada dari Kak Lili Defug ya, katanya mau request lagunya Foto Kita Blur, Sal Priyadi. Boleh. Ini requestnya pakai caps lock banget nih semuanya nih. Oke, aman ya lagunya Shiva simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi, ada dari Kak Abila Salsa Kosong, katanya mau request lagunya Ardito, Lihat Aku. Boleh ya, Lihat Aku dari Ardito, lagunya aman. Dan kita bakal langsung aja puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Dikta, Kesepian.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih ya. Udah di pengunjung acara aja, Syifa temenin kamu tentunya di acara Indonesia Satu Aja. So, thank you buat kamu yang udah stay tune. Dan abis ini bakal ditemenin barengan dengan Kevin di acara FYP For Your Page. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di NBS FM Sukabumi. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit, Insan Muda. See you next time, and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

You're looking at only one 92.9 BSI FM, Sukabumi number one hit music station. Hai, selamat siang semua. How are you today? Dan kembali mundur Kevin di siang ini. Happy Independent Day buat semuanya di Gayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan Kevin di sini kembali mengudara temenin Nesa Muda di FYP Power Page. So, selama 3 jam kita akan bahas informasi viral dan juga lagu-lagu terenak bakalan Kevin puterin untuk kamu di sini. Pokoknya Nesa Muda enjoy buat hari ini ya.

We're looking only one 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan sama udah kamu masuk ke teman di FYP siang ini dengan cuaca yang agak sedikit gloomy memang dari pagi sama udah cuman kalau dibilang panas dibilang panas, dibilang hujan enggak. Dan yang pasti sama selamat hari kelahiran Republik Indonesia. Sekarang tuh berarti tahun ke-81 sama udah dirgahayu Republik Indonesia sama udah ya. Kamu ada lomba gak? Lomba apa gitu sama udah? Lomba tarik tambang atau tarik ulur perasaan cile atau lomba kelereng yang muda. Dan di sini ngomong soal kelahiran yang muda, ini ada yang lahir juga nih, tapi ini tuh unik. Kenapa? Karena ada seorang bayi, dia beratnya itu berat banget ya, 7,9 kilo. Bayangin aja, biasanya bayi kan 3 kiloan, 4 kilo, ini 7,9 kilo dengan panjang 57,7 cm dan dilahirkan secara normal. Bah, gede banget nih samudera bayi ini. Ya jadi bayi lahir dengan berat 7,9 kilo dengan panjang 57,7 cm di Nashville, Amerika Serikat samudera. Dan ini tuh uniknya si bayi lahir secara normal ya, yang sempat membuat para dokter dan bidan juga yang menanganinya tuh khawatir banget lah. Dokter udah mempersiapkan beberapa prosedur juga untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya, seperti menyiapkan ruang operasi dan juga dokter anestesi. Ternyata setelah mengalami kontraksi alami, si ibu ini melahirkan bayi besarnya ke dunia itu dengan selamat di samudera. Dan sang ibu tuh bikin orang-orang yang menyaksikan proses lahiran itu tuh ya terkagum-kagum aja di samudera dengan berat segede ini gitu di samudera. Bayangin aja bayi 7,9 kilo gede banget di samudera. Terus dilahirkan secara normal yang bikin dokter dan semuanya di sana tuh panik banget. Tapi ibunya itu melahirkan dengan lancar dan selamat. Wih, congratulations ya. Ini baby newbornnya itu benar-benar gede ya. Kalau kamu ada lihat fotonya, samudia ada lihat fotonya itu beneran segede itu samudia. Oke, dan ini kabar yang unik ya samudia, karena ini memecahkan rekor dunia juga, bayi yang emang gede banget gitu samudia yang nggak biasanya. Dan disini sebentar kita bakal angkat lagi beberapa track. Buat semua jangan kemana-mana ya. So station only one 92.3. Be strong and keep shining on.

Ya, seringnya dari Baby Monster with Chum ya. Lagu yang khas banget sih semua udah didengerin di siang-siang kayak gini ya. Bawaannya jadi semangat buat makan siang. Cila, harus semangat dong Nisa Muda ya. Apalagi buat yang baru putus cinta. Cila, harus makan Nisa Muda. Dan di sini buat kamu yang lagi cari-cari HP baru, ini ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone Nisa Muda di sana. Kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second dan aksesorisnya. HP kamu yang rusak pun itu bisa lo diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi deh yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, Nisa Muda pelayan dan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang pertama di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Juwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. Hubungin WhatsApp official di 0857 216 21621. Senang belanja di si Masel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it.

Di Sukabumi, Bika Ambon Sundara saja jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sundarasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sundarasa. Bika Ambon Sundarasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sundarasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sundarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sundarasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sundarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking only one 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di sini di Poi Poi Your Page. Dan informasi yang bakal aku bahas sekarang ini, Insan Muda, ini ada momen haru ya. Seorang prajurit TNI yang dia tuh ngerayain kelulusan tapi seorang diri. Kita ngerasain banget ya, Insan Muda, ketika kita sendirian di tengah orang-orang yang dirayakan Insan Muda. Wah, itu kayaknya sesakit itu. Dan ini terjadi di seorang anggota TNI Insan Muda, yang dia tuh ya nangis, yang tiba-tiba dia tuh dipeluk sama komandannya Insan Muda, karena gak ada yang peluk, sedangkan yang lainnya itu dipeluk orang tuanya, sanak saudara. Dan itu momen haru Insan Muda, di tengah momen yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama keluarga, ia tuh terlihat berusaha tetap tegar gitu loh, tanpa didampingi orang-orang terdekat. Jadi beneran kosong aja dia berdiri tegap. Dan di sini suasananya tuh ya tiba-tiba berubah ketika komandannya datang menghampiri, dan sang komandan ini kemudian memberikan pelukan hingga prajurit ini tuh nggak kuasa menahan tangis, karena emang gak ada yang peluk dia sama sekali. Orang-orang di sana sibuk dengan masing-masing keluarganya. Dan pelukan sederhana itu seolah menjadi bentuk apresiasi juga, sekaligus dukungan untuk prajurit ini yang pastinya udah ngelewatin salah satu momen penting dalam hidupnya. Kayak gitu, Insan Muda, yang pasti dibalik seragam dan sikap tegar seorang prajurit ya tetap ada rasa manusianya. Makanya ketika dia dihampiri komandan, dipeluk, nangis dia. Semoga kamu ya mungkin ada di posisi sendiri juga, Insan Muda, dalam menjalani keseharian kamu, dalam momen-momen penting yang rasanya tuh kamu pengen didatangin orang-orang banyak tapi gak bisa, mungkin karena keterbatasan waktu juga, atau mungkin terlalu jauh keluarganya buat kamu. Atau juga bisa mungkin Insan Muda udah gak ada orang tua ya. Semoga banyak orang yang menyayangi kita di luar sana ya, yang bisa ngerangkul kita juga, dikelilingi oleh orang baik. Amin. Oke, dan Insan Muda, di sini Kevin bakalan cut lagi dengan beberapa track. So, jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

Welcome everyone, 92.9 Best FM, Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai, Insan Muda. Dan kamu masih aku temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah di penghujung acara aja, Insan Muda. Gak kerasa banget nih ya. Thanks for all the station. And sorry to say kalau misalkan aku ada salah-salah kata selama mengudara, Insan Muda. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu ya. Yang mana mungkin sekarang lagi Agustusan juga, dan ya pokoknya harus semangat 45 ya, sama muda ya. Karena ini adalah hari Independent Day, yang itu adalah hak buat ya, sama muda semua ya. Dan untuk closing song, kita bakal puterin lagunya dari Fatin, Citra Swastika, Petra Sihombing, Angel Peters, Ayu Ting Ting, dan juga Bagas Diva dengan Indonesia Jaya ya. See you next time and bye-bye.

0: pada bendera merah putih. Hormat, gerak.
1: Indonesia. Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki

0: Flat outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Blueberry 92.3 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat dia dan kembali mengudara Kevin Pratama yang temen kamu di NBS dari Top 30 Countdown the best chart show in town. Dan kita bakalan spill yang selamat dia untuk 32 trade terpanas di minggu ini. Dan kita bakalan hitung pertama dulu sama di urutan 30. Ini ada Westlist-nya dari The Script with Grow Old with Grace. Dan ini dia yang sama udah previewnya.

Grow Old With Grace dari The Script, sebuah lagu yang bermakna tentang penerimaan diri, kedewasaan, dan ngejalanin sisa hidup dengan anggun li, slay li. Ya pasti damai lah intinya ya samuda, setelah ngelewatin berbagai kesulitan. Dan liriknya sendiri itu mencerminkan kedewasaan dari band The Script sendiri ya, yang keinginannya tuh untuk ngelepasin beban masa lalu. Dan ya pasti samuda, lagu itu benar-benar mencuri perhatian publik ya. Ditambah lagi memang The Script adalah band yang emang banyak digemari juga samuda. Dan satu track belakangnya dari The Script ini ada salah satu track dari Hits Record yang bakal aku kenalin ke kamu ya samuda. Ini ada lagunya dari Medra, 100 Hidup Lagi. Dan ini dia samuda previewnya.

170 lagi oleh Midra Samudra. FYI, Midra ini adalah seorang peserta ajang pencarian bakat juga. Waktu itu Midra ada di posisi keempat di Samudra sampai ajang pencarian itu berakhir. Dan lagu ini tuh bermakna tentang ketulusan cinta, kebesaran hati, dan juga pengorbanan seseorang. Dan lagu itu menggambarkan perasaan sayang yang begitu mendalam di Samudra sampai seseorang itu adalah mengulang hidupnya 100 kali lagi gitu, hanya untuk tetap bersama atau mencintai orang yang sama. Beneran nih, kayak aku mau hidup 100 kali lagi pun gitu kan, berinkarnasi berkali-kali, yang penting hidupnya tetap sama kamu. Cila. Metafora sih sebenarnya Samudra, bukan hal yang sesungguhnya, karena kan manusia mana yang bisa hidup lagi. Cuma ya saking cintanya, penggambarannya seperti itu. Congratulations-nya buat single pertamanya dari Midra. Cila, udah punya single nih. Dan satu track di belakangnya dari Midra, ini sama-sama dari Hit Record juga di label yang sama. Dan ini adalah Petra Sihombing dengan track berjudul Bangga.

0: Ya, lagu dari Peta Suami Suami Dengan Bangga ini sebuah bentuk surat cinta dan apresiasi tulus untuk orang terdekat atau sahabat sama muda. Dan lagu itu juga menceritakan perasaan ikut senang juga dan kagum saat kita melihat seseorang yang dikenal dari masa-masa yang sulit akhirnya berhasil meraih impian serta kesuksesan mereka. Jadi ikutan bangga ya guys, apalagi orang-orang yang dulu selalu ada di samping kita, selalu support ketika kita tahu mereka sesulit apa hidupnya dan mereka akhirnya meraih impian mereka. Dan itu adalah suatu kebanggaan juga buat kita yang sama muda. Dan ini itu adalah surat cinta untuk sahabat. Ya, jadi siapa sih yang gak senang ngeliat sahabatnya bahagia. Oke, dan Kevin bakal puterin track lengkapnya untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, so stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: New entry for this week.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking only one 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama dengan kamu masih aku temenin di sini. Di NBS Top 30 Countdown, The Best Chart Showington. Dan langsung Kevin preview yang sama dengan untuk track selanjutnya. And this is number 15 for this week. And congratulations in the list ranknya dari Annette Delizia di bawah naungan Hits Record dengan Sembunyi Dari Bumi. Dan ini dia preview untuk kamu.

Sembunyi dari Bumi dari Annette Delicia ini merupakan lagu perjuangan dua insan yang saling mencintai gitu loh, semuda. Jadi cintanya itu setara, hubungannya itu berbalas, timbal balik lah insan muda. Tipikal relationship yang diidam-idamkan orang-orang. Tapi restu nggak ada di situ insan muda. Orang tuanya, sahabat-sahabatnya, semua itu nggak merestui hubungan mereka dan itu menyakitkan. Dan lagunya tuh insan muda jadinya mengisahkan hubungan dua orang yang menghadapi berbagai tantangan berat dan perbedaan di antara mereka. Akhirnya mereka itu tuh menjalani hubungan backstreet karena ya tadi cintanya tuh setara, saling mencintai, nggak ada problem lah kalau soal cintanya. Tapi dari luarnya problemnya. Nah ini samudera yang jadi PR-nya. Akhirnya mereka menjalani backstreet dan sembunyi dari bumi sesuai dengan judul ya. Jadi cintanya itu ya secara diam-diam sambil berharap kayak semuanya itu bakalan baik-baik aja dan keajaiban bakalan menghampiri mereka gitu loh samudera. Jadi masih ada wish yang harapannya ya pasti keluarganya merestui. Buat kamu yang ada di fase ini, semangat terus ya samudera. Pokoknya gak ada yang gak mungkin deh, selagi kita masih hidup segala kemungkinan bakalan selalu terjadi. Satu track dari Annette Delicia di urutan ke-14 ada telnya dari Universal Music Indonesia, Sabrina Leanor. Selesai, ini dia yang sudah previewnya untuk kamu.

Dari Vanessa sih sama udah ya, kita udah spill juga Sabrina dengan lagu selesainya yang semudah, yang sama-sama dari label Universal Music Indonesia. Dan sekarang kita beralih ke Emotion Entertainment. Ada tracknya dari Adrian Halif 2001 kali. Ini dia reviewnya untuk kamu.

Ya, dari satu kali dari Adrian Halif ini tuh tentang realita dinamika hubungan percintaan yang gak selalu indah gitu loh. Semudah memang kadang kisah hidup kita tuh gak seindah di sinetron ya. Dan itu mainkan sering diwarnai pertengkaran juga, ego, keras kepala, rasa lelah, namun tetap dilandasi rasa sayang tadi loh semuda. Sehingga ya pasangan itu gak saling ninggalin. Ada banyak hal yang bikin kita berantem dan ada banyak cara untuk kita baikkan. Cila, emang hubungan tuh seperti itu semuda. Jangan pernah meninggalkan ketika ada satu kesalahan dari pasangan kita, tapi saling-saling memperbaiki juga. Karena kita manusia gak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Dan poinnya itu adalah ketika kita di mana masih bisa bertahan dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang sama percaya deh, sama siapapun itu kita menjalani hubungan, yang masalah mah selalu ada. Dan satu lagi trend yang bakal Kevin preview, this is number 11 in Dolly String-nya dari Gia Indrawari, Down Down.

Oke, okay, semuanya sebentar kami bakalan preview sampai sini dulu. Dan buat semua udah jangan kemana-mana, tetap bareng Kevin di NBS darinya. Dan pokoknya semangat terus buat Insta Muda di hari ini ya. Walaupun puasa, walaupun cuacanya terik seperti ini, tidak menyurutkan semangatnya kamu ya, buat menjalani lomba Agustusan. Cila yang lomba Insta Muda. Kamu lomba apa? Kalau aku sih gak ikutan lomba apa-apa ya, karena aku kalau ikutan tarik tambang gak bisa. Soalnya aku seringnya ditarik ulur perasaan. Cila. Atau balap kelereng juga gak bisa. Soalnya nanti bukan kelerengnya jatuh, tapi aku selalu jatuh sama orang yang salah.

Belukin only one 92.9 Best FM Sukabumi number one hits music station. I mean Kevin Pratama, dan sekarang udah jam 15:46 menit di sore harinya kamu sama dia dengan cuaca yang cerah. Di sini Kevin masih ada dua track yang belum kami spill sebagai track puncak di NBS Daily hari ini. Tapi sebelum kita spill, Kevin mau kasih insan muda informasi nih. Ini ada si Mastel, insan muda buat kamu yang lagi cari HP baru. Jadi si Mastel ini solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di si Mastel mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah tuker handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesoris tentunya, si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap, dan gak hanya itu juga, sama udah pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang pertama di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Buat kamu yang pengen tanya-tanya informasi lebih lanjutnya, hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ngebelanja di si Mastel. Oke, dan Kevin bakalan langsung preview sama udah untuk track di urutan kedua. Ini ada salah satu lagu dari Universal Music Indonesia, Fajar Nur, Salah Apa Aku, and Congratulations.

Ya salah apa aku dari Fajar Nur. Yang semudah ini menceritakan tentang rasa lelah dan keputusan seorang yang harus berjuang sendirian di dalam hubungan, sementara pasangannya ini terus mengulang kesalahannya yang sama gitu. Yang semudah jadi kayak gak habis-habis, karena yang satu bertahan untuk kelangsungan hubungan, yang satunya lagi pengen hubungannya selesai semudah karena dia gak mau membalas cinta ya. Wah. Dan di sini POV dari Fajar, dia ya seakan-akan bilang salah apa aku. Kayak pertanyaan kepada diri sendiri, kok bisa gitu disakitin sesakit ini gitu kan, dihancurkan dengan realita. Dan lanjut sama di wartawan pertama di NBS Daily hari ini, and this is number one for this weekend, congratulations Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Ya Allah, Sohir Salman dari Roni Parwalia yang semudah sebagai track puncak di NBS Daily hari ini. Dan lagu ini sendiri, ini menceritakan tentang komitmen dan juga kesetiaan cinta sejati gitu loh. Yang dan merupakan metafora berdansa di tengah dunia yang runtuh. Itu kayak nyimbolin keteguhan dua insan yang memilih untuk tetap bersama. Kalau yang tadi kan, yang satunya pengen bersama, yang satunya lagi nggak pengen gitu. Jadi cintanya itu tuh bertepuk sebelah tangan, tapi kalau ini cintanya setara. Makanya diibaratin mau kiamat terjadi pun mereka tetap berdansa berdua karena saling mencintai tadi samuda. Dan untuk simbol dansanya sendiri yaitu waltz itu adalah metafora aja sebenarnya samuda. Oke. Dan kita udah di penghujung acara. Di sini Kevin juga sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu hari ini samuda. Yang lagi lomba Agustusan juga semangat terus nih samuda ya. Happy Independent Day. Dan abis ini samuda bakalan temenin barengan Abi Raga di Prime Time. Oke, aku pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Closer to the music.

Okay, 90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. What's cooking, good looking. Dan ya, selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia makin maju dan juga rakyat yang sejahtera ya. Dan ya, apakah kamu ikut lomba ya, lomba lari kenyataan dari kenyataan gitu. Ya, dan juga sambil nemenin sore kamu, Abi bakal spill berita traffic dan juga berita lokal. Ya, di acara prime time sampai jam 7 malam. Ada yang spesial karena Abi bakal bagi-bagi voucher gratis ya. Vouchernya apa? Pokoknya kamu buka TikTok NBS FM deh. Abi bakal live ya di situ dengan quiz-quiz yang menarik dan juga hadiah yang masih banyak ya. Stay tune.

Oke, insan muda masih bareng Abi di acara Prime Time ya. Pada ikut lomba gak nih ya? Di dari masing-masing apa kamu rebahan doang di rumah ya sambil denger backsound-backsound dangdut biasanya. Kalau di Abi sih dangdut ya. Di Abi tadi di rumah kayak udah ikutan aja, ikut denger backsound-nya ya. Oke. Abi bakal spill dulu ya buat berita traffic-nya seputar Sukabumi ya dan juga sekitarnya. Karena kan sekarang libur juga pasti padat dong. Ya, tadi padat banget lagi. Apalagi di Bengkara tadi, ampun. Bengkara ini di Kebandungan macet ya. Sampai pertigaan Gangga Suari itu macet. Lumayan sih padatnya, ampun. Terus juga jalan rumah sakit juga padat sih itu di depan kantor pos Bea Cukainya. Terus yang mau ke arah Surken atau ke Seliwangi, Seliwangi aman sih di ujung-ujung juga sebenarnya mah. Dan Surya Kencana paling ya di bunderannya itu juga pas ujung lampu merah, bunderan samping Labdek. Nah, cuman kalau yang veteran nih, tumen-tumenan nih. Veteran yang di depan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, nah di situ itu macet. Apalagi mau ke arah Jogja, noh, ya. Ke arah Jogja tuh udah lumayan sampai pertigaan Kang Ajir. Nah, kamu bakal ketemu kemacetan lagi tuh di depan SD MW ya. Itu macet apalagi nih di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda ini macet pol ini merah tumben ya. Padahal setelah libur mungkin lomba kali ya. Terus juga ini di alun-alun ini tumben sekali alun-alun. Jalan alun-alun utara ini di samping Masjid Agung ada apakah di sana, apakah ada lomba juga? Aduh, buat daerah kota sih di depan City Mall macet aja sih, kayak biasa. Basic cuy. Ya, sampai depan Capitol macetnya ya. Buat arah otista sih paling di jalan tipar gede aja, yang ada relnya itu loh. Udah sih, yang tumen-tumenan tuh paling yang di itu aja dia. Samping alun-alun yang macet tuh, sama di Bayangkara sama Veteran. Gak kayak biasanya gitu ya kan. Buat yang ke arah ini apa namanya, Cisaat Cibadak gimana? Oke, kita spill langsung saja. Ini bahkan dari pas Satpas Polres aja nih paling macetnya tuh lampu merah. Paling untuk ke arah sononya noh ya, kalau non Cisaat, nah itu macet tuh kayak biasa. Dan kita tek lancar lagi, titiknya ada kemacetan di Jalan Cibaraja. Dan kita tek lancar lagi di UJ alias ujung jalur ya, di samping Masjid Raya Raudatul Irfan. Itu udah ada macet, macetnya panjang nih lumayan, sampai depan PMI Kabupaten Sukabumi. Kita tek lancar lagi, tumen sekali Cibadak. Sangat hijau begini. Oh, benda itu hijau. Oh enggak ketang, tapi bohong. Ini ada di apa namanya, di pertigaan Jalan Cirende Cihulang Tonggoh ya, ini mau stasiun Karang Tengah. Di situ macet yang sama udah. Kayaknya sih keluar masuk kendaraan ya. Sepanjang jalan paling kamu ketemu kemacetan di depan SMP 1 Cibadak. Ya. Buat ke arah Bogor, wah, macet ini. Macet banget, well. Ini. Sampai pertigaan Jalan Pamuruyan ya. Dan ketemu kemacetan lagi ini di pertigaan Gang Cepot ya, sampai Palasari. Di situ aja sih macetnya. Untuk arah pintu hek ke Cianjur gimana? Oke, ini pintu hek aman ya. Pintu hek aman yang sama udah. Enggak kayak kemarin-kemarin. Terus kita ke Hermina Hospital juga aman sih sebenarnya. Paling pas pertigaan Jalan Pembangunan aja ini, Jalan Pembangunan ya, pertigaan keluar masuk kendaraan paling. Kita lancar lagi sampai Sukarang. Wih, Sukarang ini momen langka. Ini saya buat momen. Wow. Hijau sekali. Go green kah ini? Sukarang ini sampai Gekbrong. Pasar Gekbrong ya. Hijau sekali. Go green kah? Sampai Cianjur mah aman ini, Rancagong aja kagak macet ini ya. Yang terpenting hati-hati aja di jalan, insya Allah ya, cek kendaraan, kalau misalnya ngantuk jangan sampai dipaksakan, oke? Okay?

Hapuslah jejaknya sampai tidak ada sisanya, apalagi tapaknya ya. Langsung bersihin weh. Oke, insan muda, anyway, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Master. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wifi-nya di 0857216216211. Senangnya belanja di si Mastel.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Tolong! Gue sama sekali gak butuh bantuan!

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, okay, sabar. Sekarang Abi ya di acara Prime Time kali ini ya. Dan yap, sekarang udah di jam 17.04. Kayaknya di jam segini pada apa ya? Pengumuman ini ya. Pemenang 17-an biasanya atau masih pada lomba. Dan ya, Abi bakal spill dulu ya. Insan muda buat kamu yang pengen dapat voucher gratis dari Abi, ya Abi lagi bagi voucher. Pokoknya buka TikTok NBS FM ya, di live Abi bakal quiz dengan hadiahnya voucher gratis. Apa aja vouchernya, pokoknya buka aja deh. Nah, pas acara kayak gini ada ya kayak yang susur pantai, entah itu pantai mana, pantai selatan, pantai utara, pantai timur, barat gitu ya kan. Nah, untuk yang di ini ya, apa namanya, di SMN 1 Cilacap itu mereka bersama komunitas pencinta alam itu dan sejarah Jampang ya, Kompaser Jampang itu kembali menggelar kegiatan susur pantai ke Pulau Kris di kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark Kabupaten Sukabumi. Nah, ekspedisi tahunan edisi ke-12 ini dihelat ya dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kegiatan tersebut ini diikuti sekitar 75 peserta yang berasal dari sejumlah sekolah. Di antaranya Darul Amal Jambang Kulon, SMKN 1 Surade, SMN 1 Ciracap, serta para alumni SMN 1 Ciracap ya. Nah, pembina Kompaser Jampang sekaligus pembina Kompas Manik Bendi Bunyamin mengatakan para peserta memulai perjalanan dari Muara Cipanarikan Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap pada Minggu 16 kemarin ya, 16 Agustus kemarin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian menyusuri garis pantai dengan jarak tempuh sekitar 17 km sampai kawasan Pulau Kerisnya sendiri ya, yang berada di area Batuan Karang perbatasan Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas. Jadi kegiatan itu gak cuman apa ya, penjelajahan alam aja sih. Jadi itu juga sebagai sarana menanamkan nilai sejarah, semangat perjuangan, kecintaan terhadap alam, serta nasionalisme kepada para peserta. 28 meter tuh panjang banget itu. Waduh, ini salut sih buat yang ikutan kegiatan ini ya, para alumni-alumni ya. Bagi setiap orang bisa kita berekspresi seperti ini, asalkan ya positif of course gitu ya kan. Ada hal dan juga apa ya, unsur yang unik gitu ya kan dalam memperingati HUT ke-81 Indonesia sekarang. Kalau kamu sendiri gimana, Insan Muda?

0: kaki.
1: Ya walaupun kisah kita nggak seperti di film-film atau ke di apa ya, di anime gitu ya kan, yang berakhir apa nonton kembang api bareng. Udahlah ya, jangan terlalu di anime-animekan ya. Oke. Okay. Masih bareng Abi Insan Muda di acara Prime Time. Yang dimana Abi mau spill lagi berita lokal terkini. Ada berita yang cukup tidak enak ya untuk didengar waktu di acara 17-an tuh, karena ada seorang pemuda nih ya yang hilang terseret ombak di pantai Karang Naya Sukabumi. Yap, awalnya sih niatnya berlibur ya, mungkin libur sekaligus ngerayain ulang tahun Indonesia ya, 17-an lah ya istilahnya, di pantai Karang Naya Kecamatan Cikaka Kabupaten Sukabumi. Berujung petaka, seorang pemuda dilaporkan hilang setelah terseret arus saat berenang pada Senin 17 Agustus hari ini pagi ya. Korban teridentifikasi bernama Ahmad Nadif Fadilah, berusia 22 tahun. Ia hilang setelah dihantam ombak besar saat berenang di pesisir pantai Karangnaya sekitar pukul 7 pagi. Koordinator posar ya Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan bahwa korban bersama rombongannya tiba di lokasi wisata pada Minggu 16 Agustus malam ya, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sempat bermalam di balai-balai sekitar pantai. Nahas, ketika korban dan ketiga temannya berupaya bergerak kembali ke tepi pantai, gelombang tinggi mendadak menerjang barisan mereka ya. Kalau tiga rekannya sendiri sih ya, itu berhasil selamat menyelamatkan diri ke daratan. Tapi ya korban yang lebih jauh ya, itu gak mampu lawan kuatnya arus sampai ke bawah ombak kayak gitu. Dan menerima laporan terkait insiden tersebut, Basarnas Posar Sukabumi langsung menerjukan personel untuk bergabung dengan tim SAR gabungan di lokasi kejadian Kabupaten Sukabumi. Ya, moga aja ditemukan ya untuk korbannya. Abi harap sih kalau mau berenang di pantai itu lihat dulu kondisinya sih, pertama dari cuaca, kedua dari kondisi ombaknya ya kan. Karena pada dasarnya kalau di pantai-pantai yang ada di selatan kan pada gede semua ya, jadi harap hati-hati deh. Mungkin yang di pantai teman Abi juga sini pada mantai nih 17 Agustusan. Jadi pada di pantai ya, pokoknya hati-hati yang berada di pantai sana, jangan sampai kejadian sama terulang kembali.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda itu dia lagu terbaru dari Hi-Fi Mind. Ya, masih bareng Abi di acara Prime Time Insan Muda ya. Yang dimana ini last but not least untuk Abi kasih berita lokal terkini ya. Masih dalam suasana 17 Agustusan ya. Tadi udah banyak banget orang-orang yang merayakan 17 Agustusan. Ada yang drum band, ada yang apa namanya lari di pantai gitu ya, kan sampai bawa bendera 28 meter bayangin ya. Itu kayaknya iring-iringan ya gitu, alumni SMA mana tadi tuh ya yang udah Abi bawain. Ya kalau misalnya di daerah lain gimana nih untuk upacaranya sendiri? Ya ada insiden terlepasnya bendera merah putih nih saat prosesi pengibaran dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Perjuangan Palagan Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Senin 17 Agustus hari ini. Memantik respon dari organisasi kepemudaan. Ketua PAC atau Pemuda Pancasila ya, Kecamatan Parungkuda, Didi Janulatif menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Sorotan utama tidak hanya tertuju pada teknis pelaksanaan upacara, tetapi juga kelayakan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki nilai sejarah perjuangan tersebut. Menurut Didi, Palagan Bojongkokosan merupakan situs bersejarah yang seharusnya mendapat perhatian serius, termasuk dalam pemeliharaan fasilitas pendukungnya. Ia menegaskan fasilitas dasar seperti tiang dan perlengkapan pengibaran bendera semestinya dipastikan aman, layak, fungsional, serta memenuhi standar teknis sebelum digunakan dalam kegiatan resmi. Didi mengaku memahami bahwa insiden tersebut bukan disebabkan tali maupun bendera yang putus. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pengait bendera tertekan oleh ring tiang saat proses menaikkan akhir sehingga bendera itu terlepas. Namun ya, penjelasan tersebut justru perlu ditindaklanjuti ya dengan pemeriksaan teknis yang lebih mendalam. Ia mempertanyakan apakah mekanisme pengait ring, konstruksi tiang, dan seluruh perlengkapannya telah dirancang serta diuji kelayakannya untuk memastikan proses pengibaran berjalan aman hingga selesai. Ya, Didi juga mendorong ya pemerintah dan pengelola kawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan nyata terhadap fasilitas pendukung di Palagan Bojongkokosan. Ia berharap evaluasi tidak berhenti pada penjelasan kronologis semata, tetapi juga dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis terhadap seluruh sarana yang digunakan, termasuk memastikan tiang bendera dan perlengkapan pengibaran memenuhi aspek keamanan dan juga kelayakan. Ya, mungkin perhatiin dan juga ada evaluasi ya, walaupun memang acaranya udah berlangsung dan juga udah selesai gitu ya kan. Tapi at least ada perbaikan dan juga apa ya namanya, perhatian dari pemerintah juga harus penuh ya, bukannya apa ya, supaya nggak terjadi lagi momen-momen kayak gini ya. Sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu. Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Master solusi buat kamu yang pengen ganti handphone ya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Dan si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, terasa kita sudah di penghujung acara. Yang saya mau dari acara Prime Time untuk hari ini, so thank you buat kamu udah nyimak ya acara Prime Time bareng Abi sampai selesai. Tapi sebelum closing, Abi ada promo menarik nih yang saya mau dari, yang dimana kalau kamu pengen cari rumah pertama gitu ya kan, dengan lokasi yang nyaman, aman, gitu ya kan, spesifikasinya juga lengkap ya. Rekomendasi yang worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan habis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kalah seruin sama muda ya. Sekarang tuh ada Usupika ya di jam 7 di acara relasi, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. Saya Renal Siogian. Adios.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah.

0: 365 Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

92.3 Best FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Hai, selamat malam insan muda. Apa kabarnya? Sekarang udah ditemenin sama Sus Vika di relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request lagu nih sesuai sama mood di malam hari sekarang. By the way, gimana nih di hari ini, kan di hari kemerdekaan Indonesia. Di jam segini tadi sih yang aku lihat ya, ketika melewati lapang merdeka di kota Sukabumi sih masih ada beberapa anggota paskibraka mungkin ya, yang setelah selesai menurunkan bendera merah putih. Kalau kamu sendiri sekarang di mana nih? Lagi ngapain dan lagi di mana juga nih posisinya? Boleh dong kasih tahu sambil request lagu ya. Dan sekarang ada opening songnya dulu nih, ada About You dari The 1975. Oke, ini dia engine musik.

Dan itu poin cerian biasa FM, segala bisa meruan Hits Music Station. Hai Sang Muda, sekarang udah waktunya buat aku bacain request pertamanya dari kamu nih. By the way, buat di Keisha yang lagi di perjalanan ya, hati-hati di jalan, kayaknya dirimu pulang les ya. Thank you so much karena tadi nih Keisha udah fotoin aku, katanya lagi ngedengerin NBS Radio. Oh my god, aku super-super seneng banget. Dan by the way, ada lagu juga kayaknya buat nih Keisha ya, karena kemarin tuh Nikkei katanya baru ngerayain ulang tahun pacarnya dan itu super-super lucu banget. Jadi aku sekarang bakal puterin lagu-lagu yang happy-happy dulu, oke? Okay? Ada Jatuh Suka dari Tulus, ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, ada Pemuja Rahasia dari Sheila on 7 dan Nothing's Gonna Change My Love for You dari George Benson. Oke, okay, Insan Muda, yuk kita dengerin lagunya nih. Dan juga buat kamu yang lagi mungkin moodnya lagi falling in love juga ya, bisa cocok, bisa relate sama kamu. Jadi mood kita makin naik aja nih. Jadi dengerin lagunya tuh bisa sambil senyum-senyum gitu. Oke, okay, yuk kita dengerin lagu pertama, ada Jatuh

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Nah, gimana nih Sam, udah dengerin lagu-lagu yang panjang ya tadi? Lumayan diombang-ambingkan ya perasaannya. Lagu yang Falling in Love, tiba-tiba lagu yang sedih gitu. Dan sekarang udah waktunya aku bacain requestan kamu nih. Yang pertama dari Instagram dulu ya, dari username in.blue1, malam Kak Shiva. Kayaknya salah deh, aku suspika. It's okay, malam Kak. Mau request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih, sama-sama. Okay, aku masukin ya di track yang pertama. Dan yang berikutnya dari JSoy90. Kayaknya ini rajin banget ya request lagu, tiap aku siaran pasti aja ada. Katanya pengen request Samuel Cipta, Jagat Rasa. Thank you Dirgahayu RI katanya. Iya ya, hari ini lagi hari kemerdekaan Indonesia. Selamat hari kemerdekaan ya teman-teman semuanya yang muda nih. Oke, aku masukin di track yang kedua ya. Dan masih ada juga dari Kak Karmelita juga sama ya, Fajar Nur, salah apa aku, jadi kita sekalian aja. Dan dari Kak Lily Defug, pengen request lagu Sal Priadi yang mana aja? Boleh, kalau kayak gitu aku masukin lagu yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan yang terakhir nih dari Kak Aha Kagak, pengen Remuk dari Angie Carvalho. Oke, buat yang lainnya nih sabar dulu, karena nanti juga suspeknya pasti bacain berurutan ya. Oke, lagu pertama ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

Nah, Insan Muda gimana nih requestan kamu ya? Udah aman diputerin dan sekarang waktunya next buat puterin requestan kamu lagi nih. Yang pertama ada dari Kak, siapa nih namanya? Abila Salsa No. Pengen lagu Lihat Aku dari Ardito. Boleh deh, aku masukin di track yang pertama. Dan berikutnya masih ada juga dari Kak Bex Radio FM. Halo Kak, halo juga. Aku izin request Sumpah Mati Nicky Baker ya Kak. Oke, Sumpah Mati itu kayaknya selalu juga diputerin ya di tiap siaran ya. Masih ada lagi juga, masih aman, tenang. Dari Kak Bang Fahriar, katanya pengen Noah dari Bintang di Surga. Kebalik ya, Bintang di Surga dari Noah. Oke, aku masukin di track yang ketiga. Dan juga yang terakhir dari Kia underscore Zivelas, pengen Ziva Magnolia Pelindungmu. Makasih Kak. Cie, Pelindungmu nih maksudnya apa tuh? Kamu yang melindungi dia apa kamu yang melindungi nih? Oke, kita puterin lagu pertama dan Lihat Aku dari Ardito.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai sama muda, lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. CCTV, smart TV ataupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

92.3 BSFM Sukabumi number one hits music station. Insan muda, gak kerasa ya, sekarang udah jam 20.48 nih. Bentar lagi Suspika harus berpamitan. Jadi sekalian aja ya, I'm so sorry kalau misalnya Suspika setelah mengudara ada salah-salah kata. Dan thank you so much buat kamu yang udah request nih, request lagu, apalagi yang sampai chat ya, chat pribadi ke aku nih, aku lagi dengerin kamu gitu. Oh my god, itu aku super happy sih ya ngedenger kayak gitu. Dan insan muda juga buat kamu mungkin yang di malam hari sekarang masih di perjalanan, hati-hati di jalan, atau yang udah mau istirahat nih, semoga istirahat kamu enak, nyaman, nyenyak ya. Dan untuk itu aku Suspika, bye bye.

92.3 FM, Showbiz number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haida dan bawa temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Tony's Total Distortion. Yang pastinya di sini Haida bakal putarkan lagu-lagu bergenre cadas dan spesial di 17 Agustus kali ini. Tony's bakal putarkan lagu-lagu atau band dari yang masih cadas dari Indonesia yang sama muda. Jadi buat kamu yang mau request lagunya dan punya band favorit, boleh banget requestin di Facebook, Instagram, ataupun juga langsung join di live TikToknya. Dan ada yang lebih spesial lagi yang sama muda, spesial 17 Agustus NBS bakal bagi-bagi juga nih, bagi-bagi voucher untuk kamu. Jadi mungkin buat kamu yang mau tahu voucher apa aja dan caranya seperti apa, langsung aja stay tune juga di NBS Radio Live.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Okay, insan muda masih bareng Haidar yang masih temen kamu di acara Todis Total Distortion ya. Dan sementara waktu udah nunjukin jam 9:46 insan muda. Dan bakal ingetin untuk kamu nih insan muda ya, yang dimana spesial di tanggal 17 Agustus kali ini NBS Radio bakal bagi-bagi voucher, yang dimana di sini ada beberapa voucher, yaitu ada free one session training dari Superbee yaitu Muay Thai. Jadi mungkin buat kamu yang mau latihan Muay Thai atau bela diri dari Muay Thai, ini insan muda sama olahraga juga bisa banget ya. Di sini ada beberapa voucher yang Haidar pegang tuh dari Muay Thai atau dari Mr. B ini tuh ada 3 nih insan muda yang belum Haidar dapatkan pemiliknya nih. Dan di nextnya selain ada Super B, ada juga voucher potongan harga ya, special discount dari Maibu. Yang dimana di sini Haidar memegang voucher Maibu ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 5 nih insan muda. Jadi di sini kamu bisa dapetin juga voucher Maibu potongan harga special diskon dari Maibu yang bisa kamu dapatkan. Dan ini tuh bertepatan hanya berlaku di Maibu Store Cisaat ya. Di sini tuh berarti tempatnya dekat alun-alun Cisaat yang sama muda ya. Jadi bisa kamu dapetin voucher Maibu di ini yang sama muda di dekat Pasar Cisaat atau dekat alun-alun Cisaat. Dan di nextnya di sini Haidar punya voucher juga dari Mara Cafe. Mara Cafe Go to School. Yang dimana ini bisa kamu dapetin juga, ini potongan harga sebesar 20% nih yang sama muda ya, bisa kamu dapetin untuk Mara Cafe Go to School. Yang dimana di sini bisa kamu pakai di Mara Cafe Cianjur dan juga Mara Cafe Sukabumi yang tempatnya ada di Gang Siluwangi nomor 75 Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi nih yang sama muda. Dan caranya gimana, langsung aja kamu join di NBS FM Sukabumi di TikToknya yang sama muda ya. Jadi kamu bisa banget langsung join aja. Dan karena ada di sini sampai jam 12 malam, ini masih panjang banget. Jadi mungkin buat kamu yang belum kebagian tadi di acara jogging dan juga di acara prime time, tenang aja, di sini akhirnya masih punya beberapa voucher untuk kamu dapetin.

0: datang ke kantor polisi. Kata Pak Polisi,
1: apa saja yang hilang?
0: Saya kehilangan barang-barang saya karena
2: balik.

0: Oke, ini 2.3 Best FM, Gomis number 1 hits music station. Yang sabunnya masih bareng Haidar, dan langsung aja mungkin ya di sini Haidar bakal buka yang di mana sesi bagi-bagi voucher. Di sini sudah ada telepon juga yang mau menjawab pertanyaannya. Di sini Haidar udah punya siapin beberapa voucher ya. Itu ini banyak banget yang sama dari Maibu ada 5. Mara Cafe ada 1, dan juga di sini free one season training dari Superbi. Dan ini dia ada penelpon, langsung aja kita kenalan dulu kali, ada siapa di sini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Gibran dengan Cibatu.
0: Oh, Gibran Cibatu. Oke. Kita langsung masuk aja kali ya di sesi tanya jawabnya. Udah ready? Okay. Okay, ini dia.
1: Udah ready banget ya.
0: Ini dia pertanyaannya. Yang dimana ada berapa penyiar NBS Radio? A 5, B 6, C 7. Coba dijawab, ada berapa penyiar di NBS Radio? Berapa tuh?
1: B
0: 6 B. Yakin?
1: 6
0: yakin?
1: Yakin.
0: Oke, okay. 6. Betul sekali, penyiar NBS Radio itu ada 6. Dan selamat untuk Mas Gibran ya, dari Cibatu.

0: si Gibran dari Sibat.
1: Ah, oke, okay. Ditunggu kita di NBS Radio untuk dapetin atau ngambil ya, untuk ngambil voucher Mara Cafe-nya.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke. Okay.
0: Salam-salam dong.
1: Oh, boleh-boleh salam-salam sekalian sama siapa nih salam-salamnya?
0: Mama, aku ada di radio. Udah gitu aja.
1: Oke, kan? Oke, okay, okay. Semoga mamanya dengerin ya lah. Oke, okay, thank you Mas Gibran ya. Selamat udah mendapatkan voucher dari Mara Cafe yang di mana nih? Potongan diskon dari Mara Cafe 20% dan Haidar tunggu di NBS Radio. Oke, okay, dan sambil nunggu yang lainnya kita bakal cut lagi dulu dengan satu track lagu kali ya sebelum next di sesi selanjutnya. Oke, okay, itu ada penelpon tadi ya. Yang dapat ini suaranya nggak ada ya, tadi emang sengaja suaranya di

0: Oke, selamat datang masih bareng Haidar ya, yang dimana masih bagi-bagi juga di sini, bagi-bagi voucher yang dimana di sini ada 5 voucher Maibu di Insan Muda yang kamu bisa dapetin dengan cara menelpon aja di 08151493923. Dan bukan hanya itu aja, di sini ada juga voucher dari Free One Season Training dari Super B Insan Muda ya, bisa kamu dapetin dengan cara telepon juga. Dan di sini juga ada dari Mara Cafe Insan Muda. Langsung aja di sini sudah ada penelpon, langsung aja kita angkat. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Rahman.
0: Di mana?
1: Di Sukabumi.
0: Di Sukabumi Gua Lapara. Oke, Rahman. Udah siap nih untuk dapetin vouchernya, Rahman?
1: Udah siap.
0: Oke, langsung aku kasih pertanyaan kali ya.
1: Ya, boleh dong.
0: Di mana letak radio NBS FM? A. Di Jalan Bayangkara. B. Di Jalan Siliwangi.
1: B. Di Jalan Siliwangi.
0: Ah, betul sekali. Di Jalan Siliwangi, Bang Rahman. Oke. Selamat Bang Rahman dapetin voucher Maibu ya, potongan spesial harga diskon nih. Jadi bisa kamu dapetin langsung datang ke NBS Radio aja untuk ngambil hadiahnya. Yuk ya Bang Rahman dari Gua Lapara, betul?
1: Betul.
0: Kita tunggu di NBS Radio untuk ngambilan hadiahnya Bang Rahman.
1: Oke, makasih banyak.
0: Oke, tadi dari Bang Rahman ya, yang dimana dari Gua Lapara dan udah mendapetin satu voucher diskon dari Maibu. Oke, kita amankan. Dan di selanjutnya nih Insan Muda ada juga penelpon selanjutnya ya. Langsung kita sapa nih. Apakah ini tuh mendapatkan Aida masih bingung nih mau Maibu atau One Season Trading ya? Maibu lah kali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Aida. Rido.
0: Dengan Rido, dari mana Rido?
1: Dari Slabintana, Bang Hedar.
0: Dari Slabintana. Oke, Bang Rido udah siap untuk menjawab pertanyaan ini, Bang Rido?
1: Udah siap dong.
0: Oke, di sini aku punya pertanyaan. Apa nama acara di NBS Radio yang siarannya tuh atau mengudaranya itu anak sekolah? Jawabannya A, itu Prime Time. B, Skill Up Radio. C, atau Todis Total Distortion.
1: Jawabannya, ntar saya pikir-pikir dulu.
0: Ah, coba kalau A ini tadi itu Prime Time, kalau di B itu Skill Up Radio, kalau di C itu Total Distortion. Coba.
1: Oh, yang B Bang Hedar, Skill Up Radio.
0: Ah, Skill Up Radio, yakin?
1: Yakin.
0: Betul. Selamat Bang Rido mendapatkan voucher dari Maibu juga ya, special diskon nih, bisa kamu dapetin langsung datang aja ke NBS Radio untuk pengambilan hadiahnya.
1: Asik. Oke, Bang Rido.
0: Thank you Bang Rido ya. Kita tunggu di NBS Radio. Oke. Itu dia ya beberapa Insan Muda yang udah telepon udah dapetin hadiahnya nih Insan Muda. Mungkin buat kamu yang belum dapat langsung aja hidratumin 08151493923.

0: MBS FM on the weekend.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, sebenarnya masih bareng Haidar di Todis Total Distortion. Dan tadi setelah Haidar berbagi-bagi voucher, kita bakal bacain requestan dulu kali ya. Ini bener-bener yang request belum Haidar bacain soalnya. Oke, langsung aja di story Instagram. Yang semua di sini ada dari Gailang ya, dari Gailang underscore 27. Kata selamat malam bang, malam kembali, pengen diputerin dong lagunya dari Avengers Sevenfold. Aduh, tapi sekarang lagi spesial di 17 Agustus. Jadi Haidar muterin lagu-lagu dari band atau solois Indonesia nih gitu. Jadi mungkin bisa kamu request ulang atau Haidar pilihin kali ya. Haidar pilih dulu dari kolaps yang Hadra Ramaut nih sama muda. Dan nextnya di sini ada juga dari Kaisar Ashar ya, pengen diputerin lagunya dari Kasabian yang Fire. Kasabian Fire. Oke, aman udah ada simpanin untuk Bang Kaisar di track kedua ya. Dan di nextnya di sini ada juga dari requestan dari Wildan Afrazi, pengen lagu Javis Savalis yang Giverson. Terima kasih bang, sama-sama. Dan mungkin Haidar buka satu kali ya untuk penelpon. Dan sebentar nih, kita persiapkan dulu penelpon. Ini ya settingannya.

0: Oke, Insa Muda ya, kita langsung buka lagi yang dimana ini sesi pembagian voucher yang dimana masih banyak banget yang akhirnya belum keluarkan. Dan kali ini kita bakal keluarin free one season Muay Thai trading ya dari Superbi. Jadi langsung aja, dan buat Insa Muda yang mau telepon di 08-1514-93-923. Dan oke, di sini sudah ada yang telepon, langsung kita sapa kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Fariski.
0: Fariski. Dari mana Fariski?
1: Dari Cisaat.
0: Fariski dari Cisaat. Oke, Fariski udah ready nih untuk menjawab kuisnya?
1: Insyaallah
0: siap. Udah kayak habis Quran ya. Insyaallah siap. Oke. Di sini aku punya pertanyaan untuk Bang Fariski dari Saat ya. Ini dia pertanyaannya. Sekarang Haidar sedang ada dalam acara apa? A. Acara Todis. B. Acara ASEAN Pop Culture. C. Acara TJIF. Masa nggak tahu.
1: Todis nggak sih bang?
0: Ah betul, Todis, Total Distortion. Oke. Congrats ya untuk Bang Fariski di Cisaat ya, bisa dapetin voucher spesial one season training dari Superbi.
1: Alhamdulillah. Itu gimana bang caranya ambil?
0: Langsung aja ke NBS Radio untuk pengambilan vouchernya. Haidar tungguin ya, bisa di hari besok atau lusa ya. Aman banget kok.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Thank you Bang Fariski, kita tunggu di NBS ya untuk pemegangan vouchernya. Thank you.
1: Terima kasih kembali Bang.
0: Oke, itu dia dari Bang Fariski ya yang dapetin voucher dari. Oke, yang sama udah langsung aja kali ya di sini. Mungkin kamu juga udah nungguin tulisan kamu yang belum terputarkan. Ini dia Hadramaut dengan lagu berjudul Collapse.

Okay, sahabat masih bareng Haidar ya. Kamu di acara Todis Total Distortion dan sekarang waktunya udah di jam 11 lebih 13 menit yang samurai, dimana ini semakin malam semakin dingin juga udara, tapi kita semakin panas. Gimana tuh, udara makin dingin tapi kita makin panas karena kita mulai lagu-lagu cadas nih sama muda. Dan btw nih ada ingetin mungkin buat kamu yang mau request lagu ini spesial, yang dimana di tanggal 17 Agustus jadi Haidar bakal spesialkan di Todis itu memutarkan lagu-lagu cadas dari band Indonesia nih, atau mungkin band dan juga soloist Indonesia yang pastinya harus cadas insya muda. Dan lagi kita langsung bacakan yang udah request lagu juga di sini di Insta Story Instagram kembali ini insya muda. Oke, langsung aja Haidar lihat di sini ada yang request dari Genta Maulana _. Selamat malam Bang Haidar, malam kembali. Katanya di sini pengen diputerin lagu dari Bara Suara yang Samara. Bara Suara Samara, tapi maaf banget nih, ternyata nggak masuk. Kalau Bara Suara kan ini lebih ke pop kan, jadi nggak bisa Haidar puterin. Jadi mungkin buat Bang Genta kalau mau request ulang boleh ya, Haidar masih tungguin, atau mungkin mau Haidar pilihin aja juga boleh ya. Mungkin untuk sementara Haidar pilih yang apa ya, ini aja deh, Tenggorokan dari band Tenggorokan, gimana tuh suaranya. Nah di sini tadi live TikTok juga ada dari Bang Musafir Jalanan ya, kata request lagu Kobe yang Positive Thinking. Oke, siap. Dan juga di sini tadi ada Bang Yurley yang pengen dibuatkan lagunya dari PW Gassins yang You and I Going South. Oke. Dan ada Kak Ashiel Keripi lagu rock bukan katanya. Oke, nanti mungkin kita cek dulu kali ya, takutnya tidak masuk dalam list. Tapi kalau masuk dalam list kita bakal putarkan. Dan oke, nextnya di sini masih dalam story Instagram, kita balik lagi ini insta muda, ada dari Rahma _ RSYD. Selamat malam, malam kembali. Katanya pengen diputerin lagu dari Edane yang judulnya Rockin 82. Oke, Edane. Edane itu oke, masuk ya, ada lagunya. Berarti sini udah ada 4 track, langsung aja ini dia lagunya untuk kamu.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, ini itu Voice Trip SFM Sukabumi number one hits music station Insa Muda. Gak kerasa banget waktu menuju kini jam 11.43. Wow, gokil malam ini ya, walaupun semakin malam tapi semakin panas di malam harinya Insa Muda. Dan bagaimana nih hari kamu di hari Senin kali ini yang tanggal merah Insa Muda ya. Semoga hari kamu berbahagia ya. Dan besok gue udah kembali kepada aktivitas, semangat selalu Insa Muda ya. Dan mungkin buat kamu walaupun di tanggal merah ini masih beraktivitas dan juga lembur, semangat selalu. Dan buat kamu yang sedang lembur, hati-hati di jalan. Di sini ada bertugas pamit undur diri Insa Muda. Terima kasih yang udah stay tune dimanapun, di rumah, di kantor, atau mungkin yang lagi ngeronda nih dalam perjalanan juga. Terima kasih untuk semuanya, atau mungkin yang di live juga nih, terima kasih ya, terima kasih. Dan mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye bye. Selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi, pagi ini 18 Agustus tahun 2026. Kembali Insya Muda mengingatkan kepada kita semuanya, ada momen-momen yang terpenting yang tentu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi negeri ini. Selama kurang lebih 81 tahun banyak sekali perubahan-perubahan yang begitu signifikan yang dirasakan dan dialami oleh rakyat Indonesia. Bisa kita rasakan dan bisa kita lihat sejumlah perubahan-perubahan, perkembangan yang begitu dahsyat ya Bunda, kurang lebih begitu. Barangkali ini yang dikatakan dalam satu cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, kalau kalian masih ingat itu. Sedikit kita melihat sebuah sejarah di belakang. Sebuah negara yang cuman kan gini sama dia ya, saya cut dulu. Misalnya kita memahami sebuah sejarah peradaban hidup manusia di masa lampau, apa terjadi sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Kalau sesudah Masehi berarti kita ya. Kalau sebelum Masehi berarti entah berapa tahun lamanya. Para ahli sejarah selalu menulisnya, misalnya 500 tahun sebelum Masehi, 100 tahun sebelum Masehi, berarti itu tidak ada hitungan yang jelas. Masehi itu kan dimulai semenjak kelahiran Nabi Isa saja. Menurut para penulis sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirkan tahun 570 Masehi. 500 tahun setelah wafat Nabi Isa. Ya, jauh ya waktunya ya. Nah, sekarang kalau Nabi Isa itu kan sudah Masehi. Kalau sebelum Nabi Isa disebut sebelum Masehi. Entah berapa lama waktunya, karena belum ada satu literatur yang menuliskan dan keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya kalau orang-orang yang dimaksud hidup pada sekian tahun. Hanya ya diperkirakan 1000 tahun, 2000 tahun sebelum Masehi atau sekian tahun. Entah analisa itu pun benar atau tidak. Jadi ketika kalian tengok, sebut saja Indonesia tahun 45, seperti apa kondisinya? Indonesia tahun 1942. Indonesia tahun 1930. Indonesia tahun 1920, 1910. Terus ke sana mundur ke belakang. Kondisinya bisa kebayang ya. Jangankan tahun 1910, 20, 30. Ya. Tahun 50, tahun 60, tahun 70 bisa kita lihat kayak apa. Ya, ya bisa dilihat ya, apalagi terdahulu. Ya, jauh perkembangan dengan hari ini. Sekarang tahun 2000. Di abad ke-20, di abad ke-19 beda banget. 2026 seperti apa Indonesia membangun negeri? Ya. Tahun
seperti itu kayak seperti apa? Kan itu yang membedakan cuman sebuah apa ya, teknis aja ya. Tapi prinsip-prinsip dasar-dasar kekuasaan kan gak jauh beda. Kekuasaan manusia yang dipertaruhkan hari ini dengan kekuasaan tempo dulu sama saja, ya enggak? Nah, mungkinkah modernisasi itu terjadi pada abad 20 kesini saja, tahun 20 kesini? Apa memang tahun terdahulu pun telah tercapai peradaban seperti itu? Ya kan, kita bisa tahu banget ya, perkembangan teknologi pun kan dulu dengan sekarang jauh beda. Orang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, perang mereka masih menggunakan tombak, panah, kendaraan yang dipakai juga cuma kuda. Sekarang kan beda, ya peradabannya jauh banget. Berarti kalau ada satu anggapan terdahulu mungkin saja masa teknologi itu telah terjadi cuma karena putaran waktu yang begitu panjang, tingkahlah itu lenyap kembali. Benarkah anggapan seperti itu? Itu cuma baru kira-kira saja, baru praduga-praduga saja, baru kira-kira, belum ada bukti yang otentik ya untuk menunjukkan hal seperti itu. Cuma potret suatu bangsa, potret sebuah negeri yang mirip sama mengalami nasibnya seperti negeri ini, dahulu pernah dijajah. Apa sih bedanya Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda? Apa sih bedanya Indonesia dijajah dengan bangsa Jepang? Terus apa sih bedanya bangsa Indonesia dijajah oleh entah tahu, oleh bangsa siapa lagi? Kan persoalan itu bukan penjajahannya, tapi mekanismenya. Iya enggak? Nah, ada orang yang dijajah namanya, mana ada orang yang dijajah itu disejahterakan? Enggak ada ya. Semua orang yang di semua negeri, suatu negeri yang namanya dijajah itu berarti ditindas. Ditindas ya. Dibodohkan. Ditindas aja sekian tahun. Kebayang ya, saya tidak yakin juga kalau Indonesia tuh dijajah 350 tahun oleh Belanda ya. Ya enggak? Belum ada enggak bukti-bukti sejarahnya? Tapi kayaknya sih memang iya benar. Tapi yang dijajah Indonesia atau selain Indonesia, ada nama, adakah nama lain untuk Indonesia saat itu? Ya kan? Lah iyalah ada. Dulu kan Indonesia segitu rupa namanya. Dulu kan tidak begitu namanya. Coba kalian tengok sejarah ya. Di zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran dan macam-macam, terus ke sana, mundur kalian ke belakang. Kan? Ada nama tersendiri, sejarah telah mencatatnya. Nah, yang saya maksudkan beginilah. Artinya persoalannya kan penjajahan itu dalam istilah kita, dan semua orang yang dijajah itu pasti ditindas. Ditindas ya. Nah, kalian tengok coba ke belakang. Ya kan? Kita kan baca beberapa literasi, baik dari Al-Quran ataupun dari kitab tarikh. Ya. Ya tentulah di masa sebelum masa itu belum ada kitab tarikh. Siapa yang nulis kitab tarikh saat itu? Belum ada buku sejarah. Cuman Al-Quran melaporkan. Al-Quran telah melaporkan dahulu ada sosok yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Dahulu ada sosok yang bernama Nabi Idris alaihissalam. Dahulu ada seorang sosok bernama Nabi Yahya, Zakaria, banyak ya nama-nama para nabi, para rasul itu, para pembawa risalah. Dalam pikiran kita para nabi tersebut cuma cukup membawa para risalah, bawa risalah aja ya, menyeru, mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, selesai. Kenapa demikian? Lah iyalah,
Karena Quran mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budulloha wazitanibu togut. Itu persoalannya, ya. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, setiap manusia ya, setiap masa, setiap kurun, setiap zaman, setiap waktu, seorang rasul. Di mana mereka punya misi dan visi. Misinya apa? Visinya apa? Iya kan? Ani budulloha, agar mereka beribadah kepada Allah, wastanibu tagut, dan menjauhi tagut. Ya, Al-Quran berbicara kepada kita, melaporkan informasi seperti itu. Jadi kita lihat ani budulloha dua. Coba lihat ani budulloha wastanibu tagut, beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Cuma saja telah kita pelintir. Beribadah kepada Allah itu lingkupnya itu cuma sholat doang. Sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, berdoa, berziarah ke kubur, tahlilan, lagi ya. Nah, kita telah menjadikan ibadah itu begitu. Hal-hal yang bernuansa ritual, hal-hal yang bernuansa seremonial, itu sebuah ibadah. Kita telah menyulapnya begitu. Ya, saya ulang ya. Kita telah menyulapnya bahwa yang dimaksud ibadah itu seperti yang tadi saya maksud, hal-hal yang bernuansa ritual ataupun seremonial, itulah ibadah. Satu ya. Terlalu lama juga sih, mungkin kita juga bosan ya nyebutin tentang ibadah karena terlalu lama. Dan orang sudah begitu terobsesi, sudah yakin kalau ibadah itu kayak gitu. Nah, kalian tengok juga ya, kalau terdahulu para nabi dan para rasul, kehadirannya di tengah-tengah manusia itu menyeru saja, memperkenalkan jati dirinya sebagai utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan disebut rasul. Rasul itu utusan, delegasi ya. Begitu. Kemudian apakah mereka para rasul itu hanya cuma menyuruh beribadah kayak tadi aja? Ya. Kok apalagi kalau kalian tengok wazitanibu togut, menjauhi togut. Sebenarnya bukan menjauhi. Kalau kata-kata menjauhi itu begini, kata pajistani buhu ada ya bentuk fi'il amar. Misalnya innahu lakum adu mubin, atau ada ayat yang menyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu. Fajtanibuhu maka jauhilah. Kalimat fajtanibuhu dengan fajtanibu togut sama. Kan kata-kata menjauh itu begini, janganlah engkau lakukan. Homer, judi, ya, yeah. Kata menjauhkan gimana sih? Jauhkanlah hal itu dari kita. Kita tidak boleh untuk melakukan itu, jauhkan. Menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan nista. Menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan buruk, itu menjauhkan. Kalau menghancurkan, gimana? Jadi kalaupun memang kalimat dalam Al-Quran dikatakan fajtanibuhu, jauhilah,
Ya kalau dijauhi lah, tetap mesti ada ya. Kita menjauhi judi, ya, menjauhi judi, tetap judinya masih ada. Cuman kita tidak melakukannya itu.

maka berantaslah, maka hancurkanlah. Jadi tidak setiap kalimat-kalimat fajtanibuhu dalam Al-Quran itu artinya kita menjauhi. Tidak. Bahwa menjauhi itu adalah kita tidak melakukannya, tidak begitu. Jadi pada konteks ayat fajtanibuhu di situ bukan kita menjauhi lantas itu tetap berada dan berkembang lalu kita tidak melakukannya, enggak begitu. Fajtanibuhu di situ maka apa sih namanya? Tadi saya sebut ya, fajtanibuhu itu adalah maka hancurkanlah. Dihancurkan. Apa itu tagut? Kalian tahu tagut? Kalian tahu tagut? Sedikit ya kita tambahkan. Saya reply lagi nih. Bahwa artinya ya. Tadi kan kita bicara soal apa namanya? Soal suatu bangsa yang dijajah itu artinya kalau bangsa itu ditindas. Ditindas ya. Ditindas. Udah jelas mana ada bangsa yang dijajah itu dibahagiakan oleh penjajah, ya enggak lah. Nah, ada ya namanya orang dijajah itu ditindas. Pasti. Pasti itu ditindas. Terdahulu para nabi dan rasul. Berarti orang kalau ingin, maka dia terdahulu ya, para pahlawan di negeri ini, mereka berjuang mempertaruhkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk merebut dan meraih sebuah kemerdekaan. Artinya mereka bebas, bisa menentukan segala sesuatu menurut hak-hak yang paling ajasi, hingga ia harus merdeka. Saya kira itu bebas dari segala sesuatu pengaruh apa aja. Gimana sih kalian freedom gitu, telah memerdekakan diri dari segala bentuk belengguan, dari segala ya enggak, apa kita masih terbelenggu oleh sesuatu yang menjadi keinginan-keinginan tertentu? Kan mirip-mirip juga ya, sama. Ya enggak? Coba kalian tengok lagi peristiwa terdahulu. Saya ambil contoh yang paling terkenal aja ya. Nabi Musa alaihissalam bersama Ramses, bersama Fir'aun ya, seringkali ya saya sebut. Kehadiran Musa alaihissalam di tengah-tengah kaum Bani Israel dihadapkan dengan seorang tiran bernama Fir'aun, di mana Bani Israel itu adalah kaum yang dijajah, kaum yang teraniaya, yang tertindas. Kehadiran Nabi Musa alaihissalam saat itu tentu untuk membebaskan kaum-kaum yang teraniaya dan tertindas. Karena konsepnya itu idhab ila Fir'auna innahu kana togo. Besok hari aja insya mudah ya kita cerita tentang tagut yang sesungguhnya. Dan harus kita sadari, apa kalian termasuk kepanjangan tagut, kepanjangan tangan tagut, apa memang kalian sendiri termasuk tagut begitu? Apa itu si tagut? Ya kan, para tagut. Orang banyak yang tersinggung ya, terutama kaum muslimin pada posisi tertentu, pada level tertentu ketika mereka disebut tagut. Tentu. Tentu. Karena pikir dia tagut itu apa? Apa tagut itu sama dengan setan? Apa tagut itu sama dengan iblis? Kalian lihat jawabannya besok pagi aja. Oke, saudara, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu poin terakhir Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, good morning. Wow. Pertama kembali bareng Haidar ya, yang teman kamu udah cara jogging in the morning. Yang pasti di sini punya informasi terupdate ya, Insan Muda. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Kita putarkan dulu beberapa track untuk menemani kamu di pagi harinya. Soy Dia Money dari Lisa.

Halo insan muda, lagi cari handphone baru? Tenang, ada Simaxel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simaxel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simaxel juga ada aksesoris handphone. Dan juga Simaxel juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak juga bisa diservis di Simaxel. CCTV, Smart TV, maupun juga laptop ada juga. Dan masih banyak lagi pilihan yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simaxel Pusat yang berlokasi di Jalan Mat Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simaxel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan juga ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simaxel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 62 121. Senangnya belanja di Simaxel.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Sama dengan masih bareng Haidar, teman kamu di area jogging, joget in the morning. Yang teman kamu di hari Selasa nih, sama di hari Selasa di tanggal 18 di bulan Agustus 2026. Yang dimana hari Selasa ini kamu udah kembali kepada aktivitas semula ya, kembali sekolah, kembali kerja ataupun juga kuliah nih insan muda. Karena kemarin kita beberapa hari menikmati 3 hari libur ya. Ini lumayan panjang tuh, long weekend nih samuda. Hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin tuh. Itu harus Senin yang sangat berbahagia. Dan nih samuda ya, buat kamu nih yang mau beraktivitas di pagi harinya, wajib banget nih jangan lupa sampai ketinggalan sarapan. Sarapan dulu insan muda, biar kamu beraktivitas tuh selalu dengan aktivitas semangat juga insan muda. Dan seperti biasa yang sama udah, mungkin buat kamu yang mau tahu informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini, Haidar bakal kasih prakicu untuk hari ini pertanggal 18 di hari Selasa di 2026 di bulan Agustus yang sama udah. Oke, dan langsung aja ini dia perkiraan cuaca yang Haidar kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Yang dimana di sini insan muda ya, Haidar bakal perjelaskan dari jam 7 pagi hingga di jam 12 malam. Nah gini insan muda, untuk di jam 7 pagi nanti ya, cuaca akan diberikan cerah yang sama dengan suhu yang di 23 derajat Celcius yang cukup lumayan hangat insan muda. Dan di selanjutnya di jam 8 pagi insan muda dengan suhu meningkat di 25 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang masih tetap cerah nih insan muda. Dan untuk di jam 9 paginya masih dengan cerahnya juga, tapi ini meningkat jadi lebih hangat di 26 derajat Celcius. Dan untuk di jam 10-nya makin panas nih di 20 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca cerah insan muda. Ini mulai jam 11 tuh masih meningkat juga menjadi di 29 derajat Celcius. Dan untuk jam 12 di 30 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca masih cerah insan muda. Yang terus di jam 1 siang ini harus menurun insan muda, karena di jam 12 itu 30 derajat dan kini di jam 1 siang menurun di 29 derajat Celcius. Dan untuk di jam 14 atau di jam 2 siangnya nanti insan muda kembali suhu menurun di 20 derajat Celcius. Dan ada yang sedikit mengejutkan insan muda di sini, ada sedikit mendung atau cerah berawan di jam 3 nanti insan muda dengan suhu yang menurun ya di 26 derajat Celcius. Dan juga di jam 4 sore atau di jam 16.00 suhu terus menurun di 24 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca masih cerah berawan. Dan di perkiraan cuaca selanjutnya insan muda, di mana kita sudah memasuki di jam 5 sore nanti dengan suhu menurun kembali di 22 derajat Celcius insan muda dengan perkiraan cuaca masih cerah berawan. Yang dimana berarti ya ini cerah berawan, belum tentu juga ya hujan, karena masih cerah tapi berawan nih insan muda. Tapi ya walaupun emang di beberapa hari kebelakang Sukabumi udah mulai diguyur hujan, tepatnya di hari Minggu kemarin ya. Di hari Minggu kemarin Sukabumi diguyur hujan ya, walaupun emang hujannya gak begitu lama, hanya beberapa menit atau mungkin setengah jam aja kali ya. Dan dini selanjutnya insan muda ya, kita sudah masuki menuju di malam hari, yaitu di jam 6 malam. Ini pun di jam 6 malam sama dengan suhu yang terus menurun di 22 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang masih cerah berawan insan muda. Dan untuk di jam 7 malam sampai di jam 8 malam dan hingga di jam 9 malam suhu masih stabil di 22 derajat Celcius dan hanya ada beberapa perbedaan di jam 18 atau di jam 6 malam hingga di jam 7 malam ini cerah berawan. Dan namun untuk di jam 8 malamnya nanti ini diperkirakan bakal berawan nih samuda. Dan di jam 8 hingga di jam 12 malam diperkirakan bakal berawan nih samuda dengan suhu yang terus menurun di 21 derajat Celcius. Ya nih samuda, itu dia perkiraan cuaca untuk di hari ini, dimana tidak ada nya turun hujan dari perkiraan BMKG. Tapi ya insan muda, walaupun emang hujan ini tidak bisa diprediksi, jadi kamu bagusnya tuh siap
sedia payung sebelum hujan atau mungkin jas hujan juga, dan pakaian-pakaian hangat Insan Muda agar kamu tuh menjaga-jaga setiba-tiba hujan gitu Insan Muda ya. Karena emang cuaca gak bisa ditebak gitu, kayak sikap si dia yang tiba-tiba berubah-berubah nih. Oke, dan gitu kita bakal cut lagi sama dengan beberapa track juga untuk pemerintah kamu di pagi harinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.